0: Al lim tom bunyang.
1: Al lim tom lim tom.
0: Bang sede.
1: Ah bang se bunyang.
0: Iring bunyang nam soram ranji ya bar itin bunyang namate.
1: Soram ranja baras lame anang kan solda orang de seroban jagin.
0: Ah. Aw. Nam soram ranja baran tan susunite. Gantu bide. Amura barangkan.
1: Aw aw.
0: Kan ganuri ngi raitin sering den agantu embere seron. Abara kamura.
1: Amura.
0: Akan tuh mungkin angkai, alah yang kami jenuh bisutan setebe, bisutan setan setle alah. Bisutan nenekan setan setle buangai pura alah gusar bini.
1: Gusar tebe,
0: gusar bini.
1: Dalin den, orang tuh.
0: Namto ganurin time ini rajin.
1: Aku.
0: Ganur time akan nang danle sering den gubin dete. Okey, dan okey, yang tuh yang kami pun ganur tuh kaya ganuraki itina garin tuh.
1: Aku de.
0: Okey, day mas sering dan ini rajin nang kalkal.
1: Kalkal, mat kalkal den.
0: Ah, so ye nang kami banti jaya. Enang dana ier bayi tina jaga leng dengan so ikal kal dalang
1: tina. Ah, dalang tina.
0: Tasan kan ganuri mana agan tu emberi alam uming le guvin deti. Eh bunyang.
1: Ah.
0: Nama juga leng ni ki.
1: Aw aw.
0: Iti gan tu bido mobile dengan jaga.
1: Mobile.
0: Oh.
1: Oh.
0: Purban de mobile anda kuli po.
1: Ija anda kau soili.
0: Aha.
1: Lami lami akan mobile dung nai tte.
0: Nam ading mikel jaga minyum al, ading minyum deti mobile dung nai tinde.
1: Aw aw aw.
0: Senam mobile dan dungai cina do.
1: Do, lama ni sura nak.

0: sereng ding ati gantu ben ganan lama nyangan nyang la lenyen le bunye nang etagam nyang tebe
1: nyang tebe
0: gam len den alem birna len a
1: o
0: tum na len ati komedi gantu bi do
1: o komedi
0: manang bir
1: o manang bir
0: manang bir nja ken len biru tup le om dal bin den
1: o
0: man ran ngi len je den anji moñ teji
1: moñ teji
0: moñ len ni boga den anji okay khoti subscribe to ji like to ji itine nangam jangking gilen manram ateng den
1: ateng
0: manra na subject number amda tu amra lebu nyang to be
1: nyang to be
0: bo manra ta gam dra banglai amang sereng asui len amang sereng den nan dang ne ti
1: aw
0: ayin ding min nyam baral ye raitin bindo ayin nyang tel nyang e ti ti ayin moba kne bien no ding te
1: aw
0: len dang ne ti
1: amang sereng youtuber
0: o youtuber agan to bin Soram bate oke bandale mena de
1: ade
0: gede le
1: gede
0: youtuber kanu nitik soram bate oke tati bandale tati bi
1: au
0: itin ti mobile ng sata gitu be
1: au
0: moin tim be ala abunya andang ne tang
1: adu rang
0: adu ne nandang le oke king kinen abu anjana ngandang ne tang
1: andang ne tang adu
2: aga limtang
3: limtang aja
2: Ah, bang sapo?
3: Ah, bang, bye bye bang sedeku.
2: Ah, apa tinam beri le?
3: Wang tin barat ni lain suungan deku.
2: Oh, apa tinam na?
3: Jane saboro.
2: Oh, gorjang na?
3: Manenggul.
2: Manenggul. Eh, putas pun pancat le?
3: Ah, putas pun pancat.
2: Eh, labo ni kena area leng.
3: Oh, abo ni area leng dekam tu be.
2: Mobile le gaj lai.
3: Ah.
2: Eh, tin mobile na gaj lai. YouTube dengan dong nam gaj lam. Dong nam gajang bille. Oke, jangan jangan aku kar. Birna bate ulte mang na leng. Ele kete YouTube dengan yanggam kete dijak yanggam subjat eh boleh mobile dengan yanggam editing tu kete ori yanggam yanggam kete subjat eh punya.
3: Oh, nyen YouTube dengan barati nana, aw gam nanda nyen to iti jadi bekar dagu iti berlumai loge. Aboi sana negoi net lungan sakit le, YouTube relevan ini, aw suiti jah sana boleh nyang tuh bi, loga kam lain jasan, aw nyeng kan YouTube relai, lo.
2: El kata YouTube negi, kan mobile lingan sabing sahle orang oke buti job lingan tu nol.
3: Ya, bermar job lingan itu, ubahnya naboi ingkorjangan, naboi sana YouTube jahnya praman rey tin, kan dindingnya nasan yang kam jerum ki. Aku engkau, yo kita ini engkau terukari kian engkau bincul loga channel re. Akhirnya ini aku lagi intin. Aku, baiknya, aman aboi kaje langka bir mada gelam tu. Aku langka biran asap jale. Aku YouTube, nyimnum rean rele. Beliau upload meneti. Boga delin deng, langka delin deng. Ti koy upload meneti gam meneti. Sering tengam, tinggam tu bi, tengam langka biran asap jale. Aboi bagu beliau upload, mera channel rean rele.
2: Aha, el channel anjum itu?
3: Channel ni anjum, anjum jane saura comedy.
2: Aha, el aman iye. Angan tu YouTube arile sering mantran jitu, banti banti korjang korjang banti jenuh ilen deng. Amat tamji, alam tamji.
3: Ah, oh iya, gam nendeng. Ni sindom ni gam eh. Ah, gam tenam beri. Inrang rian YouTube ari nang tu, oh galam lanji pade, bintol itu, etekam anolang lanji, anganti nengam YouTube channel an relay, ante lekam sana-sana nengam menang video nang tu amrang lay, mandang itu sering sui amal lanji, wan tengor gotang, senjata orang wan tersuaba, orang kerja ba, wan ti bina kerja, etekam relay yiran deng, ah kende menang maran, yanggai menang mar, baiki baina. Loge tekam donya baut olang lenji donya nateng moiling insering ateng moanya bonya la ku kasar kasar ku bulu no komreng binasa nateng ku isum ling baran
2: oh ele kate youtube ling na agam te membre alem itin tru ku kotu ku faida de ku faida ya faida kan le ne niti jap ku te le bujin yang te be ki yangam yangam de ku de ku te de
3: ja o nyang youtube lu no nyang te binali bun agam le neng au kum video na lan channel nyaman kian ti le upload tu bantu play beri nombrang lebih deng. Bawa nyaman lungan. Bawa jar subscriber senai saya.
2: Niaman.
3: Aw niaman nanti. Bawa jar senai saya. Sering cari ojar. Watch time senai saya. Boleh gini kijan.
2: Gini kijan.
3: Itu time gonta debin deh ti. Kunati bawa nyaman lungan beri lebih deng. Anin ku YouTube sering. Message apa yang tinjaman leh. Aw aman dite beri le. Doa aman monitor senai san. Program apply tu bagam.
2: Boleh kete itu lingga
3: pakai. Jadi YouTube lungan na. Message apa yang tinjaman nombor lungan na.
2: Oh, mobile.
3: Mobile lungan na.
2: Ele, mail lungan gam.
3: Email lungan na paling.
2: Ele, yang kat teruk ke Facebook, jaking akan temburi. Mai bin deh tipu.
3: Tetapi gam paling je, kering deh. Alain ti monetisasi asal logi, kau tu baru ke yagi step deku. Step lungan jaking, ya sebanyak program pula memelakan alain aidin kalian. Ke alam tu aidin kat adar kerat apa ngan?
2: Adar.
3: Aidin kat, tapre kan pan kat deku bin deh ti, tapre bank.

0: Passport dah 2 bin debi.
1: Ha.
0: Kan kudu guna apa? Kau tiba verification forum pula mana mana 5 bin debi.
1: Alalala.
0: Apa yang lebih important deng? Oke, ani nak oke YouTube sering oke Google Pin apa yang tay?
1: Google Pin.
0: Ha.
1: Alalala. Ela Google Pin lengan agam tu mesti sering kita Google Pin yang lebih sering kan agam tu mula lebih dah tori tim yang kan.
0: Injang jah, kung Google Pin irai tim deng.
1: Ah.
0: Ah, oke kan passport len, sering pan kal len, sabun oke verification tu bantu le. Ah, pay bin deti. Ah, pay lebih import deng. Video len oke alen agam ti $200 gam len deng $10 gam lebih deng. Kerja dollar japo. Kata Amerika dollar deti.
1: Ah.
0: Ah, alen India alen nanti ding ti piring deti $200 galan bilik. $1.
1: So turi tongkan oleh 25 orang berdukuti.
0: Ah, kunci kerati beri len deng.
1: Ah.
0: Ti sering kan Google Pin apply melebih deng. Ah, sering. Nuar ya oke, negam earning dia terlibu.
1: Lagi tu, angga-angga yer tayor, bomo jumpat rayer tayor.
0: Injen jaya, tegam ti. Bukan lain, beri lain, continue bukan negam orang lebih endeng. Mantan jaya bukan dikte, kerana kerja ini bukan simple ini jadeng. Ding terdikte ji, kuna kuna sahre lain channel lom lain earning dia ti. Earning kami endeng, tinggal tu be, lebih undai, dajat tegam. Dollar Amerika dollar ambre tegam dajte.
1: Dajte.
0: Dok kuna ti, sikroi, $100 daily endeng. Pasu lulung lain, botra transport dia ti. $100 daily endeng, kami lebih endeng. Atau jaro sar sori, $500 dia tre.
1: Oh, ele aja. Ama YouTube lengan endeng, lebih undan endeng. Ira tim pe account lengan.
0: Oh aja. Lem nyen bumbunyum amang, bumbunyum dia leng. Nyen beri on ke YouTube lengan real le. Lo nyen permang ta payment yang lain. Aw alen soal lang lain batin. Tam jojar, mulai soal bakru roji ira tim. Dalam oki. Anak baru terapemen yang bi nyetel am Ronin lungan daku aku ibang enggak deh yang tak kerinya di pari tay.
1: Akan ganggu pun deh. YouTube lungan YouTube nonton kejang gitle menranji gitte jing. Kalau yang nasiun jadi kini jangan gitte jing bilu nam. Gitle ni serang deh mengam serang ki aman boga yang le nam beri deh. Sini jadi bila sih gitle yang nasiun gitle ni titi nang serang aji yang tinji. Let YouTube dengan lebu yang tapi kamu dek boga anji kerana dia jenis rendan anji boga tangkar ni jadi kianu oci nolai itu jah tangkar buat kola oci boleh anjing real rati tiji deh.
0: Aw rati tiji. Ah agam la ante agam tu belum beri. Boga anji ni je boga tongseng pung kinking pung orang negam menang pung orang itu jah pung entegam anjing dokio tapi kola boleh dekul ni deh. Kuna tu ni je absurd binasan abu video madem orang. YouTube channel Rian Ray le, absolutely rati tapi apa channel agam ni je alen Rian Ray le.
1: Oh la la la, tak kembansa. Aku pinjam tu sorasi lenje tim siji kalji pas ki degree tak kurang jadi bindo agam tim bercakirin tu anjang tim kos tode. Okay, cakirin yang lenje ni ti jeneng ngah bara ki tengan online dengan network dengan bara ni bindo tide.
0: Oh.
1: Okay, kenapa itu kan part time job dengan lebih dan
0: part time job
1: income. Aw do, alen kani YouTube dengan ni ke, mandang je gigit je, mohon je, bunyang alen tu ni kan YouTube dengan, birna birin be.
0: Aw,
1: ele ambino ke, barah tasar, bikra barah nama itu ni tu kau dokuk bunyang.
0: Nyen tijti, kamu ni u nyen kaja aw, aw bayaran ni kau nyen to ke kuli barin ni kau bayaran jirte, aw want semua ini nyen deng, ni kau channel nanti le, kau ni kaja boy bagu berion switch tablet. Nanti ni je mobile lu mana sebanyak editing tu bantu pelai, bosan tanah boy, nolak bah semua ini jenenge, tinggal om ring tay upload meja.
1: Ella kete video nama dah tene, kote editing mera like tu pergi, editing mera subscribe tu pergi, itu nuki kote profit doku subscribe, like lek, itu ni granga mana.
0: Nja kan video ni jenenge boga om ring lain deng, boga kote ding teman orang gitle jenenge, kuna gitle jati, am ati ni channel lu ni earning kun, lebu napsel earning deti. Jadi subscribe agam biati, sering teman rakun subscribe kun nolak kun la bell sini nolak kun, bahkan lapar lain jadi. Jadi tiap video bahkan omreng lain deng. Atap dong ani jamang notifikasi jirte. Karena video omreng itu loga mobile lungan ji jirte. Kunati agit binasan. Do kan greek je nanti, ding teman rakit teji video nyen. Kunati ding teki teji kunate alibu omreng. Melunya kan lunya earning deh.
1: Le mana korang nampak ranji like tu tuji. Okay, ini tu message tu mana paling tinggi deh.
0: Aku message paling.
1: Le message anak paling itu depressed tu. Jadi message tu gram kan tu dek nanti.
0: Jaja message tu kuni komen ada tinggi tu. Kenapa tu boleh? Bayi video nampak bangsa, order bangsa. Orde, nengam tu pelan deh bangsa. Kena apa? Nyalang nyalang lepas leh, kena tak paling tinggi mangga. Aja ada bangsa nazar paling tinggi, bangsa nyalang itu paling tinggi. Kena tak leh? Tiada kekoti tiada. Hei boleh, ada tiada ikuti kena
1: tiada. Kita jatuh, awan di binti.
0: Awan di binti.
1: Contohnya, mana yang jodoh boleh isum dalih ni? Anjing like tu kerja.

banyak kena kena kentai. Apa dangran nak kulik? Kun dangran, anin bobi gila desa dengan garbo nyete. Do, kun angan te garbo ini kenar sengen air tan ayam dengan anang kan agor jana dangri se, entah tani, dangdang te amang kenar sengen dong gamang gamle, kun dangran adong dangdang te tak kena kena kentai.

Borohati gitu bisuran tu. My name is Khan. Ini cerita terus lebih le. Sabahat Amanat Ali Khan.